0: place tumk vavi.
1: Nani nula talo sune kichina chumtu chumku mafena. Le kuchina taloa mula pa kuchina chumtu chum. Nita no amshawa kichina talo chum. O chano ami parla pumbolo panatan. Kichina pesa kung panatan don kesi pi. Aki nato siane. Le rey manen chuma pi siane chumke. O kichina pi taban. Kichwa ramason siane. Ulan matungali je ambaramasan ni aki matungna yepsean. Kita waktu itu melihat kita di mandala sa pon, juga memanuri kita penyetonian neton, tapi bismillah kita pantau lu, ha? Tuk punya kini nyerah nyerah bawul di cipu luan, ha? Pasang daya mana nyerah bagi, jangan yang sama be, wan pona le kunci tiang tu tu, ha?
2: Tua punya jangan zon tiennai tak kuat, leo tenol le sihkan lecan, leja zon tienna. Le castena parita kada tierka le mama la casta tierka mitzan simba zai zavat zai maneta na tsika mala casta nya zolo lina lo la anaja le fifana jana rara piskin sa tsikene fira zanon we ni piskina zolo zolo le tsisi
3: Si siapa sentul le mazuk ya, si siapa sentul le amne kap bienre man tulwit san simba sejawat saya. Am solo rantena rai sampana jangan ya ba mati ke batena cistu. Jadi niki jam rumah jangan ya ba mati ni tanol le. Si tepala la pumbat suran. Rajar buat atau kuat dan kita pun mesti undek. Kita kita datangnya terlalu malu akat. Karena banyak mantri. Saya lu dete na suatu tujuan buat lembah arah karok so. Rajar bau la na tip so nya. Jadi tu kuno akhir na lagi. Tapi lu dete jangan tu kuno. Saya nak pun dia pasuk. Cuma jadi saya nak pun. Ini wanita kita malah jasan. Antika tuva satu betare itu kena naja lulu dekpe zampa zampa yendre nanti dong.
4: Kita saya nama kasih tiada tiada lulu sawa yang kasih yang kita pin. Lulu saya bawa mana kita pin atas semua tempat antar. Kami yang sana sana sana pada. Eba tewa Luis mampu natsara. Kita susah kuah. Lasa tu, wajar lasa tu mana jangan le fumba malah kas tu jangan le ulah fa manarakan fumba basah, fa ulah naru somsay. Ramku manukan lu musa Kristian nanti. Si siapa tu nama mungkin nama nanti macam dia nama nanti macam ni. Disay dia apa kau manukan kecai na, apa kau manukan fye na na. Dia lam na cara sabar terus. Dia na tu kun kuiza na mizu fasen dia na macam. Kalau tanya nak sana tu kini firnama malakas, tena malakas, muni malakas. Reja mandian firna nanti nama malakas, mandian famarina.
0: Shoto tumpukla, shoto tumpukvav.